0: Hast du Quavi?
1: Wenn du nicht gehst, dann kannst du nicht mehr kommen, die von deiner Maske. Von deiner Maske kann man
2: kriegen.
1: Aku tak rindu cerita besar aku ni di mandi ini. Ini, kas di mandi ini besar ni bambu tu, bumbu ada ni agak tu. Di sini tu tengah banyak tu. Saya umlis tanri mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu satu mobil, dan nampak tu satu. Namu tu, mesti mereka di lalu tu lulus asal. Saya maru namu. Ah, sami tanri nampak sini, nampak dia tu, nampak tu satu mobil, dan ini ni. Aku masih amitkan, bersama main kod di laut, saya gambar ni.
3: Hai, saya mahu bani bangku, terus dimarahkan di sini, apa? Ia tersetan dia mana gambar ni? Saya mahu tuai tunggal lagi sini. Kali si, mila tersetan dia mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandai tu, nawan pandai bisiklet. Saya ingin naik sini, saya ni mahu tampat semua di laut ni. Bukan saya ni, ni nak lakukan.
4: Ini kan orang yang umur saya kata si bulus kan? Jadi tak kau ni nak cari lepas orang lepas kau ini ada orang macam siapa ni? Siapa saja yang umur kita dah na bisnis ni? Ini macam kira kan dia macam siapa ni? Bukan orang yang tak si bulus yang ni tak kau? Macam yang kau tu jadi tu dia macam kan orang tua ya? Yang umur lepas sih yang suksu kan orang bebas? Yang kau tu kan orang tua? Nisha tu ni sakti, elah nisku sali je. Nanti je orang tu, sokir kan orang tu mana kau? Mana kau? Orang tu dah nak sakti apa? Mau bulan aku sih seni asal de. Ah, de sih tak sampai de. Orang tu ni, mata ear si mata ear sekarang fuchsian le, an mari tak fuchsian ni, mesti ya, yang fitur dah nak sengkara zan de, tak zan ya? Alzai, pantai ni nak kita nak rupam alzai. Si om rode ulari atas entuh dah tu, ulari atas si mukara zan. Bayi lain orang mandi kat sana tu, mana nak pasti yang ni tangga tangga tu jadi sengkara zan. Saya zan ni.
5: Ya tu, saya tu jadi motor di dinding dah. Tukni anak nak termi. Bakar sengkara zan karena taru butir kol. Saya zan betul tak ada kita pesak. Yang beli motor di dinding dah zan. Kui macam mudi. Mana orang zaman ni? Jadi kita nak rumah zaman, faham sih mesti pun le straputai deh, kiri deh, lembit. Mandi makan rumah ni juga. Sejak cekuas. Lalu kalau tu ni zaman deh, ni panitia nak tu zaman ya. Ini mandi murah pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain, ingatkan.
6: Si biasa kan tu dia mandi kan, kalau biasa kan tu dia mana awas kalau cuma si biasa kan nyaksi tu. Tapi tu tu orang tu jani, dia tu taksi bus tu tu, tu orang mandi je ni jauh. Ni jauh macam si biasa ni lah, ni lah kan. Nanti tu dan nanti tu dia lah macam semari, kita setia utar. Atau kan ni lah kan, alam tanding lah. Nanti yang dia macam lah kan, itu si yang mana kain.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: Kostumku vaví.
1: Rindins, jadi tu tanya tu pengapa kamu di Fontana Lamas? Fontana Lamas yang kamu kerja? Aku tak tahu. Lu siapa sih aku ni? Di mana dia? Ini, kas di mana dia? Kau ni bawa buat buat mana ni aku tu? Di sini tu kamu banyak tu. Kalau om di stand di mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu satu mobil, nampak tu satu jet, nampu tu. Misi mereka di luar itu susah sekali marah namun. Ah, sambil tanam nafsu ini nampak di tungku nampak pura atau bila nengin. Muka masa mistan di samping main kod di luar itu saya gambar ni.
2: Aiy, saya mahu banyak bangun terus dimarahkan di seluruh apa. Jadi stand dia mana gambar ni? Saya mesti tunggal aksi lah. Kali si bila stand dia mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tungku, nawan pandi bisklete. Saya ingin naik saja, saya ni mungkin tampak semua di laut dan di luar. Bukan saya ni, ni nak latukan.
3: Kuburan lu? Tapi, ikan apa ni? Yang dia sekarang taksi terus kan? Eh, itu kau ni nak cari depan ada khas kau ini ada. Orang mak siawan ni, siapa saja yang dia kita dah bis ni sini. Ini mak kira kau ni lusa si kamu, lusa lu yang taksi terus ya lu ni tak kau? Mapa yer si mati ya, sekarang fuzi ni ada anak reta fuzi zani, mungkin dia yang fitur rasa sengkara zani reta zani. Alzai pantani nak kita nak naro tamu zai. Si om rode ulah reta zai, cuma tu bil reta si mukara zani. Baiklah nama diin kita cara dulu, mana nak pasti yang ni tangga tangga dulu zai sengkara zai. Zai zani.
4: Ya tu, sesuatu di motor di dinding dah tu kini anak termi. Bakar cara sebenarnya dalam waktu ukur season betul ke reaksi tangkisak yang lima tu di sana. We macam mudi semua na waktu zaman ni. Jadi kita na rumah zaman pernah cium cium le straputai dek keli lembit. Mandi maafkan rumah ni juga season cekuas. Lalu kalau tu ni na zaman ni pan datang. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi murah pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain, ingat mana?
5: Kecik biasa kan zan tu bil zaman dia zan, kalau biasa kan tu bil zaman awal so cuma cik biasa kan yang sih tu, tapi so tu orang tu zan ni, ini tu taksi bus tu tu, itu orang mandi je zan, ni zan macam sih nasi ella ke, nanti tu dan nanti tu bil lah ni semari, setiap tahun. Atau kan ni, nafa alam tan, na cian di mazhar nafa itu sian mana pun.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: गिलास तुमको भाभी
1: लाफुन डेल उन डे पारापोरम ने सिस्मिया फिया नुदन फार्चावा आजुला सेने मातिवियन सिरबे सेंगा मन फाइटा कॉस नाफ्चारा कारण अनुसार देते हैं बमातिवियन तान सिरबे मन रूस सिद्धिवे चमारा का फन फाइटा यान ले फंक्शन तानाग नायोम लियोने फाफुट्राफ्सा सनानियन ना Itu misi asyiknya naya. Itu mungkin anak sihir. Perlu defan anak sarana asku atau volu antrin. Itu anak fan desan sara ya vi. Yang ni pun faham tiwa nasi apa? Tiap mila mandai atan anak sara ya. Mila tu pun ada jangan sara ya. Yang ni pun sefaham tiwa nasi. Jinjang jinjang show. Falang arita nampi seta firiso. Tukun mandai atan anak misi sara ya. Yang ni pun sefaham tiwa nasi fan anak sana nafir petarita.
2: Matiu seti. Tatan de istimewa nak sepuh sampai masa matiun tanah. Afinar tu isfosaz ni, orang lagi matiun tanah nampak. Nada nalu pecahkan ni simple. Jadi misi anda sekarang ni om de tap tapana pina nasi. Jadi cipta na fita anda betip topi. Borna tap tapian ni kan?
3: Orang bola cipte naik tak kumsungat na cara, tu potin ini amne fruits fanaripa. Tuk ni amborna lala nanti sina fanaripa. Ati ti lalan ti zo mandak ti nandoan te yuyan bola yuba bola cisu fan ni. Hey saya zo macam te ni tak setim fakasa pandawanan.
4: Fati bantalan lalu saya tempah efek misian rem pamafaren ni far campumen. Saya lu ni tanah yang tiang. An fati bana manara kaita kunya fandu ni am saya defes ni defes pipli kita nanti saya tuam kat sini. Nefa saya tutup tanah nata. Walnya tuam misun piavi misun lafta. Makanya defes nul lati afiran misun saya sedih misi lakleta. Walnya defes nul lret. Kasihan kita orang kata aneh setan ni, aneh soal fenya satu nufar tu, yakin mai tatu orang mana faham tifok, mana aneh tanet dia nak cakel nufar lah sampok apa, si mai tansani pipi sana sana ifalan ana ramar, si mai tansani aneh fatenam salun misen, saya lihat aneh tanam apa salun aneh tanti tuiran tu.
5: Efah manuka matuiz oya, efah manuka matuiz oya, sate teoluiz lu tanam marut temarut. Am saya fatu katul-tul biasa mendesara ni komin, ke musuh ni asal dari. Nyalaku mila tanah nama tiu, harfah semajun tanah nanti manjar malu tu kunyal, manjar malu tu harfah malu tu, harfah matiu je demtang tu nasi, harfah tanah nama.
6: Ini pentanah tu so defa miasa kama nanti ini tanah tu, tapi misyufan ya. Nani sahaja kita masuk di misiu fantu seperti rawarnya minyak farad sini so di tempat ini faham lambat katum tua na pentu bilam lelalan naraf ni pas soi seperti itu ya so nani ilan ilan nani pentas itu ni faham lambat ni faham cara nak ni tu apa dan sahaja faham kita luar ini ini ni tanah nasan ni tu pun bayi si Apaan susun aku? Nyeran song saat kita itu ya saat kita kita so itu kumpul beltu kumpul bulan terus nih so saat sih kan nanti nama nasib kita saat siapa kita nama tiu.
0: Shota tumpukla, shota tumpukvav.
7: Ati a multivers, univers, superama, voilacte, planeta tani, ila bulatani a timo Afrika, Gaskiara, Yarif, Ultier.